Paul O'Shaughnessy agus a cassative lute Walter Salmon's grandmother agus John Kelly's slow reel a cholamid in sin. Well, bishin wanele en wai fall tronona inyov agus mizorkas yet cha agus tamig people sa than matha ed gaitian agus dor kion in sin de kilkar mizorka agus kionisha haster erfud hir honel erfad.

Na jas va geistat la Gregor a lauri agus a glór, bre laidir a ta ege inshin machrui léru wile wui. O yeta sa dili ma hangi al hart erid na enyam sin a acht ma janu gorsan rodaton agus skiel bag inta san oor inshin fa gadiacht agus an mari guvion sa chanam fa eske baha iad a nonsan al adir erin agus albuin a treda lo eske baha agus marim gru get a gadiacht a gulare fast agus na hinta han glór a ta Gregor a lauri. And Rahim Samula Tassanor engine is Milam and Rahim Nyau Realtation. Rahamare and Ishla Rahim Bre Realtor, Agus Couple Polka, Tai Christy Leahy, Agus Kevin Valerie Doon, Buen Narani, Agus and Kerry Barr.

Hot ag Marathon Wellburn vi Nicola Sheridan as Condenemi si triu hot sa rasa kena. Nukla fi gaelacha agus ta sa rasa ag fair chorka shema sa harna digul cha gairi asa no mans idr Conde chuvlina dig a cha fair nif aitig imasla furin sinchir chorka ul sa